0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.

0: ku jamu dengan hidupku yang penuh liku-liku. Kerja keras bagi kuda, dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu, woi, ku cuma bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu, woi, ku cuma.
1: Lembang Radio.

kiamat. Itu urusannya urusanku manunggali. Motor beat atau beat koplo berganti. Murid senang dulu koplo memutarkan kopi. Yang gol merah jadi judul oke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan Loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam track penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda. Semua ingin coba. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Rancang syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tahi tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggung dia terima.

0: banyak tercecer. Aku tak tertarik dengan setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manager. Ku buat konserku sendiri, Indonesia geger. Out, jangan kau sembarang pasang lagu ku. Out, out, tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu. Out, karir minggir sana bikin video galau. Ya om bleh sini, nah jangan banyak mimpin. Aku profesor sintesis yang prosa rimaku mitosis. Mentiasa cetuskan ide yang gue bilang. Baik suci tau dosa, kau susah jernah intoleran laktosa. Ku hanya bosan dengarkan tongkosan. Gigi tonggosku gigit rapper oplosan. Sampai kau berbusa, lalu jebloskan dalam bar kotorku macam barbosa. Tembak masukkan target yang tak suka. Tak sangka kau suka follow ku di sosmed. Playku ribuan tiupkan terompet. Amir dan Anoman aja ku mengojek. Jangan protes tanpa foto token toh. Kau berjoget saat ku mendongeng. Hey.
1: Lalu bangun malam, lalu tidur pagi. Habis nafsu makan, aku tidur lagi. Sampai suatu kali, Joe datang kabari. Dapat pin tempo hari, dengar tempo bereaksi. Buatan bas koglo, buat mata mencolok. Aku merasa bodoh, geleng kepala dong. Sedang setelah mendolok, beat aja ku nyolok. Ucap prima rapi, berapi kumis ku kayak gogol. Gudang sanin, harus ku gandari. Mau cek tanpa saringan, bawa sajian. Karya maksimal buat sadar kalian. Fundamentalmu mental, dasar bajingan. Harapan kita, bukannya dikocek. Hanyalah kisah. Sebelum kaya dongeng, hanya otot tapi tak berotak. 8 orang otot tak cukup berotak. Tak setengah-setengah asal diri. Nomor 1 di penempatan dalam diri. Lihat kanan kiri, 10 di mutu. Bukannya 9 langit ketujuh ketujuh. Dan kutunjukkan, telunjuk tentukan. Mimpumu isapan jempol karena ketiduran. Kamu kebingungan, lalu kelimpungan. Karir raih uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan. Sodor ambit yang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecil mencela mencer tidak enak. Tai bermunculan di phone baru. Semua tingkah belajar tapi ngerap bikin malu. Edit biar yang ku datang Selasa hilang Rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di hey, persetan mereka. Lini masa kini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tipi. Ini kayak tiga sepaling tinggi. Muak, oh aku perlu cuak. Tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau muda gembur. Kayak lembut-lembut, kayak jemur menyu. Suka tentu kasih model instagram toge instagram. Ku bawa isyarat pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bahwa otakku kadang diadam. Tak, aku ingin piala. Untuk tiap biasa yang aku ceritakan. Aku beli makan sebelum beli makan. Sudah ketagihan maka lupa ketagihan. Bukan pelarian, ini jalanku. Tak cocok dengan kalian, maka minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa. Lempar icu bawa bala, lebih suka bala-bala. Walah-walah, agak kewalahan. Marah-marah sama ragam kepayahan. Musuh misterius ku, kamu yang masih terus ku. Cicaran kejar sambil melumat sari roti. Ku menjadi grogi dan tak lagi kompromi. Tak pikir masak-masak sering dikomporin. Sumbunya pendek, karena sering terbakar. Tapi kalau meledek, aku nanti ditangkap. Gap, ten, tolong aku sudah oleng. Terbangku ke loteng tak jelas, ku mengoceh. Beri ku ke mojong, bersihkan marutegu. Kita lahir andil peju, lalu mati jadi debu.

0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.

0: kampung di Sahalan. Bicar ke belai ma, bicar ke belai ma. Sakit.
1: Tintara tintira, chara ketika nahera matira narumayalu. Tintara tintira, chara ketika nahera matira narumayalu. Tintara tintira, charaketika, nahera matira, narumayalu, sara sara.

0: Tricol.
1: Ku jamu dengan hidupku yang penuh liku-liku, kerja keras bagi kuda, dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma
2: Lumbung Radio.